Selamat pagi sahabat Mulatuli, luar biasa ya. Alhamdulillah di menit 8 di pukul 7 pagi ya, Maher menyapa sahabat Mulatuli FM di rumah di program Me Time di Mulatuli Weekend di edisi hari ini, di edisi 24 Mei 2026, dengan sajian lagu apik info menarik yang akan Maher sajikan di meja redaksi Mulatuli FM. So, untuk yang mau bergabung bareng Maher di sini bisa di 0811 8068 900. Ada lagunya Bara Suara dengan Guna Manusia.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Tolongin gue dong, tolongin nih.
2: Lu ada apa?
1: Dek, tolongin apa?
2: Kenapa?
1: Data-data gue kesebar internet deh. Aduh, gimana nih? Dek, tolongin apa?
2: Eh, Ajojing, lu diem dulu. Ajojing,
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Bu, badan Ali kok panas ya?
4: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
3: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
5: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
6: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Demi meraih kebahagiaan dalam hidup, tentu kita membutuhkan semangat dalam bekerja. Beban pekerjaan yang menumpuk setiap harinya, ditambah situasi dan kondisi jalanan yang semakin tidak menentu, membuat sebagian besar karyawan merasa bosan dan penat. Oleh sebab itu, kita harus menumbuhkan semangat dalam bekerja agar mampu mencapai hasil yang maksimal. Kali ini, Klinik Mutatuli akan memberikan tips atau cara meningkatkan semangat kerja Anda yang sedang menurun atau sedang lesu tidak bersemangat. Hal pertama yang harus Anda tanamkan dalam bekerja adalah mencintai pekerjaannya. Bila sudah memiliki rasa ini, dijamin seberat apapun pekerjaan yang Anda jalani, pasti bisa teratasi. Carilah kebahagiaan selama bekerja, misalnya berteman baik dengan rekan kerja dan mengikuti berbagai aktivitas di luar pekerjaan seperti olahraga bersama. Lakukan semua hal yang membuat Anda bahagia dan semangat bekerja kembali. Bekerja dengan keras dan serius, boleh saja. Jangan sampai lupa untuk beristirahat sejenak. Tubuh kita juga butuh jeda untuk mengembalikan semangat dan kenyamanan selama bekerja. Cobalah untuk berjalan ke pantry, membuat segelas kopi atau teh hangat. Nikmati setiap tegukannya, pikiran tenang mampu mengembalikan semangat Anda dalam bekerja. Anda juga bisa melakukan peregangan otot biar tidak tegang. Bila kondisi tubuh sudah pulih, produktivitas Anda saat bekerja bisa lebih baik. Ciptakan suasana bekerja yang nyaman seperti di rumah. Suasana kantor yang begitu kaku terkadang menjadi salah satu penyebab menurunnya semangat bekerja. Oleh sebab itu, Anda bisa mengubah suasana meja kerja Anda sama seperti di rumah Anda. Misalnya, menaruh beberapa bingkai foto keluarga dan sahabat di sudut meja. Beri hiasan tanaman hijau yang mampu meneduhkan mata dan taruh boneka serta bantal. Dengan begitu, suasana meja kerja Anda tidak lagi kaku dan Anda bisa lebih bersemangat bekerja layaknya di rumah. Jajan menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap karyawan. Tren memesan makanan via aplikasi online memang sudah menjadi gaya hidup yang sulit dipisahkan. Mulai dari makanan berat sampai camilan, semuanya dipesan. Tapi, Anda tahu tidak, kebiasaan yang satu ini justru memiliki dampak buruk terhadap produktivitas kerja. Kekenyangan karena terlalu banyak mengonsumsi gula justru akan membuat Anda lemas, loyo, dan tidak bersemangat. Oleh sebab itu, mulai sekarang, yuk bijak saat jajan. Tentukan jajanan sehat yang kaya akan protein, serat, dan antioksidan sehingga pikiran Anda bisa kembali fokus. Menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja merupakan hal yang paling ampuh untuk membuat Anda bersemangat dalam bekerja. Keinginan untuk datang ke kantor jauh lebih tinggi karena tidak sabar berinteraksi dengan rekan kerja. Nah, itulah cara meningkatkan semangat bekerja yang bisa Anda lakukan. Anda lebih sering melakukan yang mana? Selamat bekerja!
1: Cerdas, informatif, dan solutif.

untuk seluruh pendengar Multatul FM di manapun berada ya, baik yang hari ini sedang mendengarkan layanan interaktif kita di radio analog ataupun di radio digital melalui website kita Multatul FM. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya di Senin pagi yang luar biasa. Dan di hari Senin jangan lupa, meskipun hari weekend ya, weekend sebenarnya bagi sebagian orang ini waktu untuk rebahan, kemudian tidur panjang, atau bahasa anak mudanya nih, recharge energi gitu ya. Karena setelah seminggu kemarin mungkin ada yang kerja, kuliah, atau melaksanakan kegiatan-kegiatan berat lainnya. Dan gak salah memang ya, tapi kadang kita juga pasti pernah kepikiran untuk ngabisin waktu weekend ini dengan cara yang lebih bermakna, atau membuat apa ya namanya, me time ya, yang seperti nama program kita. Jadi di akhir pekan ini biasanya dipakai untuk me time gitu ya, entah itu untuk jalan-jalan kah, berwisata kah, atau kegiatan lainnya, hobi misal, itu bisa sebenarnya. Tapi banyak orang sahabat Matuli mengira juga produktif di hari weekend itu harus kerja atau tetap sibuk seperti hari biasa gitu ya, padahal nggak gitu ya. Nah, di sesi kali ini kita akan bahas apa sih itu weekend produktif dan apa saja yang bisa kita lakukan agar weekend kita ini tetap biasanya bisa dilakukan tapi masih bersifat santai dan juga rekreasi. Selamat datang juga, mari ucapkan untuk seluruh pendengar Multatul FM yang baru bergabung di layanan siar kita, tepatnya di menit 37 di pukul 7. Selamat datang, selamat bergabung bareng kami ya. Dan juga sebelum nanti kita sampaikan beberapa tips seputar weekend produktif, nanti sahabat Multatul tepat di pukul 9 ya. Di pukul 9 pagi nanti akan ada talk show bersama Paskibraka ya. Nanti akan ada talk show bersama Paskibraka di Kabupaten Lebak yang lolos seleksi di tingkat provinsi. Tapi juga nanti akan ada seputar obrolan, ternyata ada Paskibraka Kabupaten Lebak yang lolos seleksi di tingkat nasional. Luar biasa ya. Akan dibahas nanti di pukul 9 di dalam talk show kita. Dan untuk sahabat Multatuli yang sekarang sedang mendengarkan, bisa dicatat waktunya ya. Bisa dicatat pukul 9 nanti akan ada talk show bersama Paskibraka Kabupaten Lebak. Yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun ingin nonton siarannya bisa stay tune dari sekarang ya. Tetap di 89 Multatuli Radio, cerdas, informatif dan solutif.

malas-malasan ya sahabat Ngotuli. Akhir pekan yang produktif ini sebenarnya bertujuan untuk memanfaatkan waktu luang secara optimal ya, dengan kegiatan-kegiatan yang membawa dampak baik untuk diri kita. Dan produktivitas ini nggak selalu berarti apa ya, bekerja ya, bekerja ataupun sibuk kira ya. Nah, kegiatan produktif ini juga bisa mencakup berbagai hal seperti olahraga, kemudian sahabat Ngotuli melakukan yang namanya belajar keterampilan baru atau mengembangkan hobi hingga menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terdekat. Dan banyak orang yang menghabiskan waktunya di hari Senin atau Jumat untuk kerja ya, kemudian ada juga yang kuliah, dan kadang saking sibuknya nih kita gak sempet napas ya. Jadi gak sempet napas atau ngurus diri sendiri. Nah, akhir pekan ini bisa menjadi momen atau waktu kamu yang baik ya, waktu yang baik untuk bisa melakukan hal-hal yang sempat terlewatkan di hari Senin atau sampai Jumat ini ya. Dan yang pertama, di hari weekend untuk sahabat Ngotuli yang masih bingung mau ngapain, yang pertama kamu bisa melakukan kegiatan yang bisa menurunkan stres ya. Jadi yang kemarin di hari kerjanya gitu ya, sibuk dengan banyak pekerjaan atau deadline yang menumpuk, di akhir weekend, di akhir pekan gitu ya, sahabat Ngotuli bisa mengisi kegiatan dengan hal-hal yang bisa menurunkan stres. Banyak sekali sebenarnya ya, liburan atau sahabat Ngotuli bisa melakukan hobi ya, hobi sahabat Ngotuli, entah itu misalkan bersepeda atau hobinya misalkan melukis, membaca buku dan lain sebagainya ya. Jadi itu salah satunya bisa

masak ya. Ini kayaknya favoritnya kaum hawa ya. Sebenarnya bukan hanya kaum hawa saja, sahabat Matuli. Kita juga, siapapun itu ya sahabat Matuli yang seneng masak ya, atau buat kamu yang hobi masak, bisa juga memanfaatkan akhir pekan kamu untuk memasak ya. Kamu juga bisa coba resep baru atau resep kekinian yang sedang viral di media sosial. Dan ya, jangan lupa juga untuk minta anggota keluarga atau kerabat kamu mencicipi masakan kamu ya. Karena biasanya nih ya, kita sudah capek masak, kemudian orang lain merasakan masakan kita kan luar biasa gitu ya. Kemudian masak tadi, nah me time. Ini sama juga seperti program kita me time, perawatan diri ya. Jadi melakukan aktivitas di akhir pekan dengan merawat diri di rumah ini bisa jadi kegiatan yang seru yang bisa kamu lakukan. Setelah 5 hari padat ya mengurus pekerjaan ataupun aktivitas lainnya, sahabat Mulatuli bisa pakai hari weekend ini untuk membuat tubuh kembali rileks dengan melakukan berbagai perawatan diri ya. Kemudian tak hanya itu, we have another option. Jadi sahabat Mulatuli yang bingung mau ngapain ya, sebenarnya as simple as that, sahabat Mulatuli bisa melakukan kegiatan membereskan rumah. Nah ini ya, ini juga bisa menjadi salah satu kegiatan produktif. Jadi supaya kegiatan bersih-bersih ini lebih efektif dan tidak menghabiskan banyak waktu, sahabat Mulatuli bisa membuat planning gitu ya, di hari ini tuh mau ngapain aja. Jadi tidak hanya membersihkan rumah atau kamar ya, atau merapikan tempat tidur kamu, kamu juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Gimana sih nih?
0: Nyari apa sih?
1: KTP gua gimana ya?
0: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Memilih hewan kurban tidak boleh asal ya. Pastikan hewan dalam kondisi sehat, tidak cacat, tidak pincang, tidak terlalu kurus, serta memiliki nafsu makan yang baik. Hewan yang sehat biasanya terlihat aktif, matanya cerah, dan bulunya bersih.

menyambut tahun 2024. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

di hari weekend ya. Dan sesuai janji Maher tadi, nanti kita akan ada talk show bersama Paskibraka Kabupaten Lebak yang akan menceritakan kisah perjalanannya dan juga tentu persiapan menuju seleksi Paskibraka di tingkat provinsi Banten ya. Dan untuk sahabat Melatuli, tetap stay tune 89 Multatuli Radio, cerdas, informatif dan selektif, with Meja dengan All About The Money, only on Multatuli Radio.

0: Tahukah kamu?
1: Sahabat Multatuli, program pemerintah di bidang kesehatan difokuskan pada penyediaan layanan yang berkualitas, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat. Fokus meningkatkan kesehatan yang berkualitas juga menjadi salah satu dari 8 program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah melalui penguatan program jaminan kesehatan nasional. Pemerintah berupaya memperluas akses layanan asuransi kesehatan agar semakin banyak masyarakat yang terlindungi. Anggaran kesehatan juga diarahkan untuk meringankan beban masyarakat, termasuk melalui program cek kesehatan gratis.

89.3 FM cerdas informatif di Ansolotip. Halo sahabat Multatuli, luar biasa ya. Pagi-pagi kita akan kedatangan paskibraka yang wow, luar biasa. Akan membahas seputar perjalanannya terpilih menjadi paskibraka yang akan bertanding dan juga akan mengibarkan sangsaka bendera merah putih di gedung negara Provinsi Banten ya. Siapa sih bang orangnya nanti? Dispil namanya ya. Untuk sahabat Multatuli yang sekarang sedang mendengarkan layanan siar kita, tetap stay tune. Yang punya pertanyaan dicatat.

0: 97.7 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatulis semuanya yang masih terus stay di 89. Ditemani bersama saya Lilo Rohili, dan kita nanti bakal ada berbincang-bincang seru dengan salah satu siswa yang berprestasi luar biasa di Kabupaten Lebak, dan juga nanti didampingi pembinanya. Nanti kita akan share berbagi pengalaman dan juga berbagi apa saja yang bisa kita share gitu ya. Nanti sahabat Mutatuli bisa bergabung dengan kita juga lewat IG kita, bisa di @mutatulifm atau juga mungkin bisa di WhatsApp kita, boleh ditanya ya, di nomornya lupa.
1: Nomornya di 0811 80
0: itu dia sahabat Mutatuli semuanya ya. Saya memang agak lemah dalam hitung-hitungan dan angka-angka. Tapi tidak akan lemah dalam hal berbincang-bincang dengan teman-teman yang sudah ada, sahabat-sahabat kita nih sudah di depan kita. Tapi nanti ya setelah beberapa yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat Mutatuli.

0: 89.1 FM cerdas informatif dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatule semuanya yang masih terus setia bersama kami. Dan seperti tadi janji kita nih, kita bakal menghadirkan salah satu siswa berprestasi yang mengikuti seleksi ya, seleksi Paskibraka. Ya. Betul ya. Oke. Hadir di sini ada Zaki Dastian Rahman. Boleh tepuk tangan buat kita? Zaki dan juga didampingi sama Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus siapa nih namanya kalau boleh saya tahu? Pak Agus Soyanto ya, sebagai pembinanya ya. Pembina Paskibra di sekolah ya. Oke. Saya ke Zaki dulu ya, Pak ya. Oke. Zaki sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke. Ceritain dong, Zaki kelas berapa sekarang?
1: Zaki sekarang kelas 10.
0: Kelas 10 berarti kelas 1 SMA ya. Oh, masih muda baru masuk ya. Oke. Terus di sekolah aktivitasnya ngapain aja nih? Apa yang diikuti segala macam?
1: Kebetulan Zaki mengikuti selain Paskibra tuh MPK OSIS.
0: MPK. Ya. Oke.
1: Serta atletik juga, ekskul atletik.
0: Ekskul atletik. Ya. Oke, cukup aktif ya di sekolahnya. Wajar, jadi prestasi gitu ya. Jadi Paskibraka tingkat Provinsi Banten, betul ya?
1: Ya, betul.
0: Oke. Nah, gimana sih tadinya kok bisa ikutan bisa terpilih jadi Paskibraka tingkat Provinsi Banten ini?
1: Awalnya kan kita seleksi di kabupaten terlebih dahulu. Nah, pada saat seleksi itu di akhir kita ada namanya 16 terbaik di kabupaten atau kota. Zaki ini
0: 15 ya?
1: 16.
0: 16.
1: Iya.
0: Oke.
1: Zaki alhamdulillahnya kepilih jadi 16 putra-putri terbaik di Kabupaten Lebak.
0: Putra-putri. Berarti berapa 88. Tuh? 88.
1: 88 ya.
0: Oh, oke. Okay. Terus?
1: Terus nah di situ kita dipersiapkan lagi buat seleksi di provinsi lagi. Dari belajar, persiapan fisik, dan lain-lain.
0: Oke.
1: Nah, pada saatnya jelang 2 minggu, kita seleksi di provinsi. Yang ditempatkan di Serang.
0: Oke. Okay. Udah mulai tuh seleksinya?
1: Ya, kita di situ menginap 3 hari.
0: 3 hari.
1: Ya.
0: Tanggal berapa itu?
1: Tanggal...
0: 11. Masih ingat?
2: 11 ya, Pak. 11,
0: 13 kan, Pak. Oh, oke. Okay. 12. Satu hari berarti?
2: 11 kita kan 11. Minggu berangkat.
0: Oh, minggu berangkat.
1: Iya, pembekalan di kabupaten.
0: Nah,
1: besoknya tanggal 11 itu kita langsung seleksi.
0: Oh,
1: 11, okay. 12, 13.
0: Diapain aja seleksinya? Kan kita kepo ya. Jadi ya, mungkin betul. Ada juga yang barangkali pendengar adik-adik kamu juga yang SMP, terus misalnya yang Paskibra juga punya impian pengen jadi Paskibraka gitu ya. Biasanya apa aja tuh yang diseleksi?
1: Yang pertama, di hari pertama tuh kita seleksi TWK, tes wawasan kebangsaan.
0: Tes wawasan kebangsaan, ya, oke.
1: Sama
0: yang isinya?
1: Yang isinya kayak Pancasila, undang-undang, dan lain-lain tentang apa ya namanya? Kebinekaan atau yang lain-lainnya, okay, gitu ya.
0: Tentang kewarganegaraan, ya, seperti itu ya. Oke, Pancasila dan kewarganegaraan, oke. Terus?
1: Yang nah setelah dinyatakan lolos di TWK itu kita lanjut ke TU, tes intelijensi umum.
0: Intelijensi umum, ya. Oke.
1: Di situ dites kayak deret angka, kayak matematika dasar lah, terus hal-hal yang umum. Misalkan ibu kotanya negara Filipina apa nih? Terus, intinya umum gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Dari situ dinyatakan lolos, kita lanjut ke seleksi kesehatan. Nah di situ dites gigi, mata, THT, ya supaya kita tuh mencukupi untuk seleksi nanti selanjutnya gitu kan.
0: Oke. Supaya fisiknya benar-benar ya, staminanya kuat gitu ya, pada saat nanti mengibarkan juga nggak cepet jatuh sakit gitu ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Terus tiga doang berarti ya?
1: Enggak. Iya, dilanjut.
0: Dilanjut.
1: Besoknya lagi. Malam seleksi parade. Parade tuh kayak ngecek postur badan kita. Kaki kita X atau O.
0: Oh. Ya. Lebih ke postur ya?
1: Iya.
0: Emang ngaruh ya kalau ya ada yang X, kalau ada yang O segala macam.
1: Ngaruh.
0: Ngaruh. Oh. Ya. Yang di yang dipilih itu yang kayak gimana gitu emang? Yang set pengetahuan Jaki.
1: Normal. Jadi enggak kan kalau X kan kakinya gimana ya?
0: Dia enggak bentuk ya, seperti ya X gitu, kan. Oke. Okay. Ya.
1: Terus postur badan enggak bengkok, enggak ada cacat kan misalnya.
0: Oke. Okay. Kalau misalnya itu terjadi ada yang emang berpengaruh terhadap apa gitu kira-kira yang menurut Jaki?
1: Menurut Jaki sangat berpengaruh, takut ada hal yang gak memungkinkan di lain waktu nanti gitu kan.
0: Takutnya jalannya bengkok gitu ya, karena kayak nggak tahu juga sih ya. Mungkin ada kriteria tersendiri gitu ya. Oke, siap. Saya ke Pak Agus nih. Siap. Oke, Pak Agus sehat lah gimana?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Ngajar di
2: SMA Negeri 1 Warung Gunung.
0: SMA Negeri 1 Warung Gunung. Oke. Jadi pembinanya Paskibra sudah berapa lama, Pak?
2: 2015.
0: 2015. Berarti nyaris 15? Iya ya. 5 tahunan ya? Oke, lebih. Gimana Pak nih melihat pencapaian yang didapat oleh Jaki ini gitu. Akhirnya bisa masuk seleksi ke tingkat Provinsi Banten.
2: Ya, sebenarnya kan kita nunggu 8 tahun. 8 tahun itu 2018 sudah ada.
0: Oke.
2: Samsul namanya.
0: Dulu pernah ada.
2: Pernah ada 18. Terus baru sekarang ini ada lagi.
0: Ada lagi. Oke. Yang sebelumnya kenapa itu, Pak? Yang Bapak lihat setelah Samsul.
2: Samsul itu udah karena ketinggi badan mereka kurang atau apalah yang ini kan seleksian itu kan gagal. Akhirnya ya cuma di kabupaten aja. Satu orang aja.
0: Begitu. Jadi pasca Samsul itu belum ada lagi nih yang ke Provinsi Banten. Karena ada tahun 2006 ini.
2: Iya, karena kan Samsul itu kan dantonnya pasukan.
0: Dantonnya
2: 2018 pasukan. Itu waktu itu masih SIGIM itu kan. Dia kebawa kemana-mana gitu kan.
0: Oh, Masya Allah. Nah,
2: sekarang kita nggak tahu kemana orangnya.
0: Yang
2: pas. Belum ketemu, jarang ketemu. Okay. Gitu aja. Baru tahun sekarang ke Jaki ada.
0: Alhamdulillah. Kalau dari pihak sekolah ini sejauh mana mensupport kegiatan Zaki ini, seleksi Paskibraka ini?
2: Saya sebagai pembina dan mungkin keluarga besar SMA Warung Gunung selalu mendukung kegiatan yang sifatnya baik untuk para siswa. Kita dukung sampai dari awal, mungkin dari kabupaten sampai dengan provinsi.
0: Oke. Bentuk support selain dari memberikan semangat, kira-kira apa lagi Pak? Apakah doa ya, doa dorongan amplop? Enggak, bukan.
2: Pasti.
0: Iya. Itu pasti ada ya. Sekolah juga pasti akan mensupport dari sisi dana juga pasti gitu ya. Oke. Okay. Kemudian Jaki, kamu nyangka nggak sih bakalan bisa sampai terpilih jadi Paskibraka tiga Provinsi Banten ini?
1: Jaki gak nyangka karena Jaki tuh pas SMP-nya nih bukan anak yang suka organisasi, gak suka aktivitas. Jadi ikut-ikut organisasi ataupun aktivitas di luar ini cuma pas SMA ini.
0: Pas SMA.
1: Jadi Jaki gak nyangka gitu kan, anak yang baru ini bisa lolos ke provinsi.
0: Alhamdulillah berarti ya.
1: Iya, alhamdulillah banget.
0: Di Paskibra itu diajarin apa aja sih Nak, selain PBB tentu saja?
1: Yang pastinya yang tahu. Kekeluargaan.
0: Kekeluargaan. Ya. Kenapa bisa berlama kayak gitu?
1: Kita senang bersama, capek bersama. Jadi apapun tuh tetap bersama-sama, Pak.
0: Oh, gitu. Ya. Kebersamaan yang dibangun gitu ya. Oke. Katanya di Paskibraka itu ya militer keras gitu. Iya gitu. Mau tahu aja sudut pandang dari Jaki gitu.
1: Mendidik sih lebih tepatnya.
0: Oh, gitu. Ya, gimana maksudnya mendidik dalam artian seperti apa? Yang Jaki tahu.
1: Ya, kita pastinya selalu disiplin gitu kan.
0: Di
1: pusat atau apapun itu kan wajar. Itu sebagian dari melatih kita. Bukan kalau misalkan di omong-omongin gini itu kan sebagian tes mental kita.
0: Okay.
1: Melatih mental kita. Jadi bukan keras sih lebih tepatnya.
0: Okay. Ya. Jadi itu sebetulnya sebuah pendidikan supaya mentalnya lebih kuat gitu ya menghadapi kejahatan hidup. Alah, kejahatan hidup. Ya pokoknya menghadapi segala tantangan-tantangan hidup ya Pak, gitu ya. Terus juga di push up juga itu sebagai melatih untuk ketahanan fisik juga ya. Oke, siap. Aduh, ngomong apa lagi ya, suka saya speechless kalau sudah ngomongin anak prestasi gitu. Sebelumnya pernah ikut-ikutan Paskibra, Jaki?
1: Belum pernah.
0: Belum, ya. Baru kali ini.
1: Baru masuk SMA ini, okay. Baru ikut Paskibra.
0: Biasa kan kalau kelas 10 mah kan baru jadi anggota ya, anggota Paskibra. Gimana sih proses ininya, proses urutannya gitu, bisa sampai akhirnya kepilih jadi Paskibraka tingkat Provinsi Banten gitu. Capas dulu kan ya biasanya.
1: Oh
0: iya, ya.
1: Capas dulu di sekolah. Nah, di situ kan kita nanti di pelantikan lagi menjadi Paskibra. Di situ nanti kita seleksi lagi kan buat ke tingkat tingkat Kabupaten Lebak.
0: Jadi dari capas di sekolah, ya. Kemudian
2: Paskibra.
0: Jadi Paskibra di sekolah. Ada banyak tuh misalnya 30 orang. Atau berapa anggota semuanya rata-rata?
1: Ada
0: 23-an. Oke. Dari 23 itu dilatih lagi di sekolah?
1: Ya,
0: di seleksi.
1: Ya.
0: Oh, masuk.
1: Buat persiapan seleksi itu.
0: Ke kabupaten. Ya. Ngirim berapa itu waktu ke kabupaten?
2: Kemarin tuh kemarin tuh kan kita ada siswa yang umurnya kurang.
0: Umur? Ngaruh juga.
1: Ngaruh.
0: Oh, harus berapa gitu usianya, Pak?
2: 15. Nah itu ada siswa yang misalkan 15 tahun 6 bulan
0: gitu loh. Pada saat masuk ke seleksi belum nyampe. Dengan usia yang ditentukan. Oke.
2: Banyak yang berapa orang 5 ya? 5 orang kalau enggak salah itu yang enggak
1: iya, Pak.
2: 5 orang.
0: Enggak masuk.
2: Enggak, jadi masuk daftar ternyata ada tulisan gitu kan. Umur Anda kurang.
0: Si 6. Tapi bisa coba tahun depan
2: enggak? Enggak bisa.
0: Enggak bisa juga.
2: Enggak bisa.
0: Waduh. Sian amat ya.
2: Padahal dulu 2025 ya? 2026 kemarin. Waktu 2025 jadi Paskibra di kecamatan.
1: Iya.
0: Itu
2: masuk ke kecamatan. Kita di kecamatan Warungun itu kurang.
0: Kurang.
2: Akhirnya kita ambil dari kelas 10.
0: Kelas 10. Nah, waktu itu posisi Jaki masih calon Paskibra.
1: Iya.
0: Masih capas. Ambil aja gitu ya.
2: Kekurangan gitu.
0: Siap. Ya. Oh, masyaallah.
2: Jadi digemblengnya di kecamatan itu.
0: Berarti dalam artian Zaki udah punya bekal sebetulnya tuh ya, waktu di kecamatan.
2: Iya.
0: Sehingga pada saat seleksi Paskibraka tingkat provinsi, kabupaten dulu, itu masuk, kabupaten juga masuk ya.
1: Iya.
0: Sudah include enggak sih, Pak, itu kalau Provinsi Banten itu berarti udah include dengan kabupaten?
2: Iya. Nanti kayak gini, kalau misalkan dia gagal di provinsi, udah di kabupaten.
0: Oh, gitu.
2: Kalau bisa kabupaten gagal ya kecamatan gitu kan.
0: Iya. Oh, berarti seleksinya di yang tinggi dulu berarti ya.
2: Iya.
0: Kalau misalnya dia enggak lolos ditarik ke bawahnya gitu ya.
2: Iya,
0: oh, iya. Yes, iya. Oke. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak Zaki juga Pak Agus. Kita akan bagi seputar bagaimana seleksi Paskibraka bisa masuk ke tingkat Provinsi Banten. Tapi kita akan break dulu. Kita dengarkan beberapa pariwara yang mau lewat berikut ini.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli.
1: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
2: Ya sahabat Matuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Matuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. See ya, tetap di 89 Mulia Tuli FM, cerdas informatif dan solutif.
3: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
4: Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
5: Habis, udah masang berkali-kali, kalah lagi.
4: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
5: Habis gue nyari kemana lagi? Motor gue habis, HP bingung nih, gimana lagi?
4: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin habis.
6: Sahabat Mulia Tuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mulia Tuli FM.
7: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Mulia Tuli semuanya yang masih terus ya bersama kami. Dan kita masih berbincang-bincang dengan ada Anana Zaki dan juga ada Pak Agus yang berbincang-bincang seputar Paskibraka ke tingkat Provinsi Banten. Nah, saya mau bacain informasinya dulu ya Pak ya, ya Zaki ya. Saya ambil dari Radar Banten ini, 5 pelajar asal Kabupaten Lebak berhasil lolos seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi Banten tahun 2026. Satu diantaranya bahkan berhasil melaju ke tingkat nasional dan akan mewakili Provinsi Banten pada seleksi pusat. Pelajar tersebut adalah Kaisar Purnama Putra dari SMA 1 Panggarangan yang berhasil meraih peringkat pertama dalam seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Banten. Atas pencapaian tersebut, Kaisar berhak mengikuti seleksi paskibraka tingkat nasional, sementara 4 pelajar lainnya akan bertugas sebagai anggota paskibraka Provinsi Banten tahun 2026. Selain Kaisar, salah satu peserta yang lolos tingkat provinsi adalah Muhammad Matsyar, siswa dari MAN 1 Lebak, dan kemudian keberhasilan 5 pelajar tersebut menjadi kebanggaan tersebut bagi masyarakat Lebak. Pasalnya, sudah sekitar 12 tahun pelajar asal Lebak tidak menembus seleksi paskibraka tingkat nasional. Betul ya, Pak ya? Atau gimana? Ya, yang betul, Pak tahu.
8: Karena kan tahun-tahun yang sudah-sudah kan kayak Billy gitu kan, kan baru dia ya, terus kesana kan nggak jarang.
7: Gak ada lagi ya. Bapak sebagai pembina paskibraka, kira-kira tahu nggak apa pemicunya sampai bisa sampai nggak banyak yang lolos gitu?
8: Ya karena mereka kan kebanyakan dari semacam samapta itu, yang mereka gagal mental mereka.
7: Oh, di kan, gitu. Itunya.
8: Terus yang tadi tentang jaga kesehatan juga gitu kan, terus kadang-kadang kesehatan kan kita lihat tangan nggak boleh bengkok gitu loh.
7: Oh gitu.
8: Karena ada yang patah di sini ketahuan akhirnya.
7: Itu pas biasanya nggak lolos itu.
8: Nggak lolos itu.
7: Oh lumayan ya.
8: Ya kayak kita masuk tentara aja atau polisi gitu aja seleksinya.
7: Kamu tangannya aman.
4: Alhamdulillah aman. Belum ada.
7: Berarti kamu bersyukur, berarti kamu sehat-sehat semuanya gitu ya. Oke. Jaki juga pasti ketemu sama Kaisar juga.
4: Ketemu.
7: Pas seleksi ketemu.
4: Dari kabupaten kebetulan. Selalu bareng-bareng.
7: Oh, ya. Satu kamar juga nggak? Ada karantinanya nggak waktu itu?
4: Kabupaten. Ada.
7: Oh, ada.
4: Ya, okay. Itu bareng-bareng terus.
7: Bareng-bareng terus. Ceritain dong masa-masa di karantina kayak gimana waktu itu Jaki?
4: Pas di karantina kan Jaki yang putranya tuh cuma Jaki doang. Dari sekolah.
7: Dari sekolah. Ya. Oke.
4: Okay. Di Kabupaten Lebak kan.
7: Emang yang dikirim sekolah ada berapa?
4: Ada. Yang lolos ke TWK dan TU ada 16 orang.
7: 16.
4: Nah, pada gagalnya tuh di seleksi parade ya Pak.
8: Parade.
7: Parade tuh yang fisik gitu ya.
4: Bukan.
8: PBB.
7: Yang gitu. Gitu.
4: Tinggi berat badan. Postur.
7: Kenapa dikatakan parade ya? Mungkin ngukur itu ya, ngukur penglihatan rata atau enggaknya gitu ya. Enggak tahu deh, enggak tahu saya.
8: Tinggi badan sih biasanya kalau semacam itu tinggi badan.
7: Terus
8: lari nanti ke PBB, gimana tangannya gitu kan ketahuan nanti kelihatan.
7: Oh, gitu.
8: Dari kesehatan misalnya parade terus misalkan PBB-nya gimana nih. Nah, kalau misalkan kelihatan dari dilihat dari kejauhan misalnya tangannya gimana baru ketahuan.
7: Oh, gitu.
8: Ada yang gitu, ada yang maaf ya kalau mungkin yang pernah jatuh gitu.
7: Iya,
8: kan.
7: iya.
8: Yang pernah jatuh
7: apa pernah cedera gitu,
8: semacam itu ada.
7: Oh, gitu. Betul Jak kayak gitu.
4: Iya, betul.
7: Di seleksi Jaki doang akhirnya yang cowoknya keterima.
4: Apa?
7: Yang tadi waktu masuk karantina.
4: Iya, Jaki doang. Di situ Jaki don karena gak punya teman sama sekali.
7: Oh, siapa?
4: Tetapi Jaki mikir kan kalau gini aja bakal ke seleksi yang lain juga bakal
7: berpengaruh.
4: Iya, berpengaruh. Cuma Jaki di situ nyari teman sama Kaisar, sama Siar, yang lainnya gitu kan. Nah, di situ makin lama asik kan. Di situ kembali lagi semangat Jaki.
7: Sempat down karena gak ada teman.
4: Iya.
7: Terus akhirnya jadi memicu Jaki untuk nyari teman. Ya. Gimana Kaisar orangnya?
4: Kaisar orangnya humble, dia tuh terbuka aja gitu kan, nggak pilih-pilih temen, baik juga.
7: Oke. Terus karantina ngapain aja selain ketemu sama teman-teman yang dari SMA yang lain?
4: Diseleksi.
7: Ya. Nginep nggak sih kalau karantina itu?
4: Nginep.
7: Ya. Oke. Kamu sekamar sama?
4: Kebetulan. Ada. Itu satu cowok semua, satu barak.
7: Oh, satu barak. Ya. Berapa laki-laki di sana?
8: Satu barak kamar itu berapa orang?
7: Satu barak itu berapa?
4: Lupa. Intinya semuanya tuh cowok digabungin. Kalau untuk
7: karena perkiraan 10, kayak itu enggak sama kamu. 10? Ada 10.
4: Lebih? Iya.
7: Oh.
4: Karena tinggalnya tuh bukan di kamar, tapi di kayak bangunan ada baru.
7: Bangunan
4: besar. Bukan bangunan apa ya?
7: ruangan.
4: Iya, ruangan maksudnya. Iya. Ruangan yang besar gitu kan.
7: Oke. Kayak di tengah rumah kayak gitu ya. Ya. Oke, terus nah, kita kan nggak tahu nih awam nih, jadi Jaki tolong ceritain gitu. Jadi biar ini juga bisa menambah referensi adik-adik kamu nanti yang mau seleksi gitu, kayak gimana suasananya sehingga nggak terlalu kaget-kaget banget gitu.
9: Intinya kalau waktu seleksi itu kita harus percaya diri aja dulu.
7: Kenapa harus percaya dirinya?
9: Karena kalau misalkan kita agak percaya diri itu berpengaruh ke
7: terhadap
9: fisik kita, kalau mental kita gitu kan. Kalau mentalnya lemah ya kita juga pastinya hasil latihan itu bakal sia-sia karena pikiran kita yang negatif terus.
7: Padahal udah sejauh itu ya, kita udah melangkah gitu. Benar. Sayang banget. Oke. Terus tuh dikumpulin tuh di satu barak.
9: Iya.
7: Terus
9: di situ nanti
7: makannya gimana segala macamnya, ceritain dong. Kita pengen tahu.
9: Makannya
7: pakai mulut. Iyalah enggak usah ditanya.
8: Enak lah.
9: Intinya tuh kita tiap sebelum seleksi itu pasti makan. Kita seleksi pas itu tuh cuma samapta tuh kayak lari, push up, sit up, leg up gitu kan.
7: Oke.
9: Nah, itu pas pagi-pagi setelah sarapan. Nah, yang kedua, yang itu seleksi habis itu apa ya? PBB ya, PBB. Seleksi PBB juga 10 orang yang dipanggil. Putra, putri. Nah, di situ kita kayak dites langkah tegap, langkah biasa gitu, hadap kiri, hormat, dan lain-lain gitu kan. Di situ ada berapa juri ya yang nilai kita. Nah, setelah itu malamnya sesi minat dan bakat.
7: Perform, tampil.
8: Iya, tampil.
7: Oh, tampil. Jaki waktu itu menampilkan apa?
8: Debus ya.
9: Silat dan debus.
7: Serius?
9: Iya.
7: Ekstrim banget.
8: Makanya itu kan debus kan.
7: Oh, itu mungkin yang bikin seleksinya jadi lolos kali ya.
8: Iya.
7: Unik tersendiri.
9: Nilai juga.
7: Bawa karyawan lokal. Yang lain juga ada yang tampil debus enggak?
9: Ada.
7: Ada juga. Kamu tahu dapat dari mana silat-silat debus kayak begitu?
9: Kebetulan kakek sendiri.
7: Pantes. Ada bekal berarti.
8: Tadinya kan mau ini, Kak. Apa namanya? Mau ini air keras itu kan. Katanya enggak usah lah katanya. Takut apa-apa kan.
7: Resiko nanti ya gitu. Akhirnya diganti pakai apa? Minyak. Kayak,
9: apa?
8: Tusukin
9: jarum.
7: Nusuk
9: gitu.
7: Aja.
9: Ya,
7: oh,
9: okay, sama siap, makan lampu gitu.
8: Bling.
7: Makan bling. Oke, okay, siap. Ih, ngeri. Enggak usah minta dipraktekin ya. Saya enggak akan minta dipraktekin. Oke. Ke Pak Agus. Pak Agus kan ini bagian dari prestasi Zaki, terus juga pasti mengharumkan nama baik sekolah juga kan ya Pak ya gitu ya. Sejauh mana sekolah mensupport dalam artian begini, untuk bisa seleksi kan butuh latihan-latihan segala macam. Kira-kira sekolah menghadirkan pelatih khusus nggak gitu di sekolah?
8: Ada sih, cuman ya kita kan artinya pelatih yang suka ngikutin lomba. Nah di situ kita karena sudah lama, nah mereka didik oleh mereka. Nah saya sebagai pembina memberikan informasi, ini gitu kan, semacam ada pelatih, terus kita harus latihan serius, terus kita masukkan kepada para anggota paskibra di SMA yang angkatan 2026 ini, saya bilang anda harus ini gitu, nanti kata kamu harus siap-siap fisik, mental dan sebagainya nanti, terus dengan catatan kalau kalian misalkan diterima, tolong. Yang nggak diterima pun jangan rendah hati.
7: Oh gitu.
8: Kalau yang ini yang diterima jangan sombong.
7: Siap.
8: Itu kalau saya seperti itu. Jangan sampai terjadi hal-hal kesombongan itu menjadikan nanti ujung-ujung nggak enak. Saya bilang gitu kan. Akhirnya mereka siapa gitu. Terus mereka gugur kan di sekolah itu ada yang gugur kan.
7: Seleksi alam biasanya.
8: Terus Jaki yang masuk kan.
7: Oke.
8: Nah, setelah itu Jaki masuk. Pak diterima. Saya tuh sampai nangis loh.
7: Oh, masya Allah.
8: Sampai nangis. Saya bilang alhamdulillah gitu kan, kita udah 8 tahun nih nunggu gitu kan, ini ada satu orang gitu aja.
7: Enggak prediksi ada proyeksi juga kali apa ya?
8: Enggak,
7: karena kan itu mah apa ya, kaitannya seleksi gitu, seleksi. Ya kita nggak pernah tahu bahwa kurangnya di mana segala macam. Kadang kita sudah mempersiapkan misalnya dari segi PBB gitu ya. Betul. Ternyata kurangnya dia di bagian tangan nah, tadi iya, kata Bapak tadi iya, gitu ya.
8: Betul. Kadang-kadang BB juga sama.
7: Oh, berat badan juga ngaruh.
8: Iya,
7: oh.
8: Harus ideal. Harus ideal itu.
7: Berapa yang Bapak atau Jaki yang tahu berapa idealnya
9: pas? Ideal kalau untuk ideal tuh segimana tinggi badan kitanya?
7: Jaki berapa?
9: Jadi Jaki kan 174.
7: 174.
9: Heeh. Nah, BB idealnya minimal tuh 60 atau 62 gitu kan.
7: Oke. Okay. Udah saya mah kayaknya udah enggak lolos. Dari tampil aja udah enggak menarik.
8: Iya,
7: makanya. Harus 6 ya, sekitar 60-an ya.
9: Tinggi badan kita dikurangi 110 itu oh, ideal kita.
7: Ada rumusnya. Hmm, iya. Oh, kalau misalnya lebih besaran BB-nya
9: ya
7: udah pasti enggak lolos.
8: Enggak lolos.
9: Kalau misalkan lebihnya enggak terlalu oper dan kurangnya juga enggak terlalu oper juga, kemungkinan masih bisa.
7: Masih bisa. Ya. Oh, oke, okay. Ya ya. Iya ya, emang enggak bisa diprediksi juga ya,
8: betul.
7: Pak ya gitu. Ngambil pelatihnya itu dari luaran ya, Pak ya, atau gimana? Atau ada alumni kah yang bisa ini?
8: Enggak sih, ada dari luar.
7: Dari luar.
8: Iya. Yeah.
7: Mereka tuh yang udah kompeten gitu
8: yeah,
7: untuk melatih. Oke. Okay. Biasanya untuk bisa ke tingkat kabupaten lah, ada latihan khusus kah gitu atau latihan seperti biasa aja tiap pekan?
8: Biasa aja.
7: Biasa ada aja.
8: Kita memberikan apa namanya semacam inilah kepada para anggota gitu kan. Ini latihan serius, kamu ini saya kasih tahu.
7: Oke. Oke. Bicara masalah paskibra nih ya, kita kan jujur nih, saya juga kan paskibra gitu ya. Pernah mengalami masa-masa tapi enggak bisa digeneralkan kan gitu ya, Pak ya. Zaman dulu dengan zaman sekarang tentu berbeda. Betul. Gitu. Zamannya saya itu kondisinya masih galak-galakan gitu itu seniornya gitu,
8: pasti.
7: Ya. Gitu ya. Nah, kalau sekarang itu menurut Bapak sebagai pembina, apakah beberapa hal mulai bergeser atau sudah tidak, misalnya sudah dengan pertimbangan tertentu sudah tidak lagi dipakai, ataukah masih itu terus dipakai gitu seperti itu?
8: Bergeser sih.
7: Ada yang bergeser. Nah,
8: bergeser. Okay. Tidak ada semacam yang sudah yang lalu-lalu gitu kan, yang zamannya saya juga gitu kan, nggak pernah seperti itu. Tapi kalau misalnya tentang push up, lari bareng gitu kayak ini, ya udah biasa. Hukumannya kalau memang kita hukuman misalkan nih yang nggak pakai seragam, misalkan kita hari Kamis ya. Ya, hari Kamis kita pakai putih hitam, pakai dasi itu kan PDH-nya.
7: PDH.
8: Itu kalau memang tidak ada ya kena hukum semua. Misalkan satu orang nih tidak pakai dengan alasan ini gitu kan. Akhirnya hukum semuanya.
7: Jadi hukumannya bersifat mendidik gitu ya, Pak ya.
8: Sifatnya mendidik.
7: Sing apa namanya? Hukum kena satu kena semuanya.
8: Betul.
7: Jadi yang terasa adalah kebersamaan yang muncul betul. Gitu ya.
8: Palingnya antara misalkan 10, 11, 12 kena hukuman semua. Karena yang ini kan seniornya kan.
7: Iya, iya.
8: Nah, misalkan kenapa ini enggak ini gitu kan. Akhirnya udah lari 5 keliling lapangan.
7: Oh, gitu.
8: Di sekolah paling sedikit enggak.
7: Siap.
8: Udah selesai gitu.
7: Lebih ke fisik juga sih ya, untuk kesehatan mereka juga gitu. Kalau Jaki pernah enggak melakukan hal-hal yang melanggar gitu kan, pasti pada perjalanan ketika lagi latihan kadang suka ada aja gitu, nggak bawa apa gitu. Pernah dihukum gitu apa dikasih punishment?
9: Kalau dihukum pasti pernah aja, baik dari orang lain ataupun dari Jaki juga, tapi tetap kita dihukum juga bareng-bareng. Jadi gak kerasa capeknya, gak kerasa ini karena bareng-bareng tuh gimana ya, seru gitu, Pak.
7: Oke. Senior-seniornya galak nggak? Biasanya juga. Yakin baik. Aja teman-teman kita ngobrol di sini nih.
9: Merjaki bukan galak, mendidik,
7: tegas gitu ya. Biasanya yang suka ngelatih itu kelas 11 apa kelas 12?
9: Kelas 11.
7: Kelas 11.
9: Iya, kelas 12 kan
8: banyak. Sebelum masa habis karena udah ujian selesai, ya udah mereka sudah tidak dianggaplah purna mereka.
7: Oh gitu. Karena mereka juga fokus ke mencari perguruan tinggi juga kayaknya ya, Pak ya.
8: Sebagainya.
7: Biasanya suka mereka masih ikut nimbrung tuh pas semester 1 aja kayaknya ya.
8: Iya.
7: Semester 2 baru tuh mereka sudah lepas ke pengurusan gitu.
8: Iya.
7: Jaki udah masuk ke pengurusan atau emang masih belum atau gimana? Di sekolah.
8: Di paskibra.
7: Di paskibra.
8: belum masuk
7: ke belum ya
8: urusan
7: karena kan
8: udah
7: masih
8: bagian apa misalkan
9: komisi
8: ya misalkan
9: oh, iya. komisi
7: ah sudah
8: komisi ya. Berarti kan komisi itu melatih buat upacara
7: oh gitu siap siap oke oke apa lagi ya ini kan salah satu pencapaian Zaki yang tertinggi lah ya di antara apa namanya di antara pencapaian-pencapaian Zaki yang sudah diraih gitu. Bilang enggak ke orang tua gitu dan gimana reaksi orang tua?
9: Nangis. Karena orang tua yang tahu proses Zaki yang selalu kan Zaki kalau latihan kalau ngeluh kan ada capeknya kan.
7: Manusiawi itu ya.
9: Selalu dikasih motivasi. Jadi orang tua tuh tahu perjuangan Zaki gitu kan. Jadi nangis itu waktu Zaki pulang dinyatakan lolos.
7: Okay, okay.
9: Langsung peluk Zaki. Zaki juga nangis kan.
8: Ibunya itu pas kibrah di kecamatan.
7: Ya, ya Allah, pantesan nangis gitu ya. Iya.
8: Ya mungkin merasa bangga terus yang kedua juga mungkin melebihi dari ibunya.
7: Ya kan ibunya betul, di kecamatan
8: tuh waktu dulu. Yeah. Tahun berapa lah 2004 atau berapa lah saya nih. Tapi Zaki anaknya lebih tinggi
7: pencapaiannya lebih tinggi lagi ya. Bukan cuma kabupaten tapi juga tapi provinsi gitu melebihi dari ibunya.
8: Apalagi kalau tingkat

0: gak bisa ditinggalin ya, akademik benar. Juga
1: Jaki yang bukan anak organisasi kan awalnya ngerasa sulit banget pak itu membagi waktunya.
0: Bagi waktunya.
1: Tapi Jaki tetap lebih mentingin pelajaran sekolah. Selesaikan dulu pelajaran dari sekolah, untuk kita latihan buat persiapan seleksi itu.
0: Okay. Ya. Dua hal itu sangat penting sih ya Jaki ya, ya gitu. Karena kan akademik ya iya untuk menunjang keilmuan kita gitu, wawasan kita. Terus organisasi juga untuk kebutuhan di masyarakat juga nantinya gitu. Nanti cita-cita menjadi apa nih kalau menurut
1: Polri?
0: Oh Polri. Lebih ketat loh itunya seleksinya. Dan sekarang dipersiapin.
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay? Siap.
0: Mau jadi Polri katanya Pak ya. Sekolah dukung.
2: Cita-cita anak-anak itu harus kita dukung.
0: Saya tahu Bapak Jaki ini seperti apa kalau di sekolah?
2: Yang orangnya pendiam sih.
0: Oh pendiam.
2: Jadi kita juga bingung. Jaki yang pendiam gini sih. Tapi ya udah kalau karena sudah ikut kegiatan ini dan sebagainya, kegiatan apalagi eskul paskibra, udah.
0: Tapi dari cara ngomongnya bukan pendiam kayaknya.
2: Ya kan kita kan mungkin belajar dari
0: proses kayaknya ya Jaki juga ya. Jaki juga berorganisasi, mau enggak mau kan harus ngomong di depan adik-adiknya nanti ya. Gitu. Oke. Oke, makin seru nanti kita bakal balik lagi ya. Masih ada satu sesi lagi obrolan kita. Kita bakal break dulu, kita dengarkan dulu beberapa pariwara yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat Muntatuli ya.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
8: Kamu reserse muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Reserse muda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
9: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
10: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang

0: kasus tambang di wilayah Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
1: Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, menggugah selera banget ya.
2: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
1: Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas.
3: Kalau ini namanya kaledon. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
1: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
2: Rasanya luar biasa.
1: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
4: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita.
5: Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Ayah, udah yuk, jangan di sini. Banyak kasih pokok, kasihan nih sama dede bayinya.
8: Bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
0: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Cuy, ada pesan masuk tuh.
3: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
4: Apa nih? Perasaanku kan minjam uang di aplikasi deh.
5: Sahabat Multa Tuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
6: FM cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk sahabat Multa Tuli semuanya yang masih terus bersama kami di Multa Tuli Weekend kali ini, dan kita masih ngobrol-ngobrol dengan Zaki dan juga Pak Agus. Zaki Dastian Rahman selaku Paskibraka tingkat Provinsi Banten. Berarti nanti tanggal 17 Agustus mengibarkan. Iya, oke? Okay? Sudah ada latihan-latihan turun ke lapangan atau belum?
7: Belum.
6: Belum.
7: Nanti.
6: Baru sebatas apa?
7: Kita kan ini cuma seleksi doang.
6: Seleksi.
7: Persiapan buat 17 Agustusnya nanti diperkirakan tanggal 2 Agustus. Itu dari kita menginap
6: Oh, mulainya dari 2 Agustus. Itu dikejar nanti sampai menjelang hari H.
8: Siap fisik mental
6: tenaga. Siap mental tenaga. Oke. Okay. Oh iya, sejauh mana apa Zaki mempersiapkan itu semua buat nanti tanggal 2 Agustus?
7: Pastinya Zaki nyiapin fisik, kesehatan. Tetapi nyiapin fisik Zaki itu sekarang lebih dikurangin karena kesehatan juga kan.
6: Dikurangin dalam artian apa nih? Kurangin apa?
7: Kayak repetisinya, kita misalkan push up harinya misalkan berapa, dikurangin gitu.
6: Dikurangin.
7: Kan. Lari juga ya jangan terlalu over gitu.
6: Oke, supaya nanti tidak apa ya, pas tidak pelaksanaan. Pas pelaksanaannya jadi ngedrop gitu ya.
7: Iya, betul.
6: Emang biasa kalau misalnya push up tuh berapa? Yang biasanya berapa jadi berapa repetisinya?
7: Misalkan nih, Zaki tiap harinya kan tiap Zaki mah gini, bangun pagi itu 30 atau 40 gitu 40, kan. Nah, tiap aktivitas ataupun ada istirahat, kesel atau ngapain, Zaki lebih baik push up. Push up.
6: Itu 30.
7: Ya 30 atau 40 gitu.
6: Ketika
7: kan.
6: Sekarang mau seleksi, mau ini dikurangi. Ya, jadi
7: 20.
6: Jadi 20. Oke. Okay.
7: Sebelum tidur juga harus push up.
6: Sebelum tidur?
7: Iya, betul.
6: Enggak capek apa itu? Mau tidur karena keringetan.
7: Udah kebiasaan.
6: Oh, udah kebiasaan.
8: Tadi kan tidurnya enak, nyenyak.
6: Oh iya. capek lelah gitu ya. Oh iya, bisa sih. Terus kalau lari yang biasanya berapa keliling?
7: Bukan
6: jarak. Bukan kelilingnya ya. Atau apa? Jarak.
7: Iya, jarak. Keseringannya lari di kayak sekitaran rumah di jalan-jalan raya gitu.
6: Berapa yang tadinya jarak sekian kemudian dikurangi jadi
7: Jaki
6: berapa?
7: Sih enggak dihitung, cuma kan Jaki tahu tempatnya gitu kan. Misalkan dari sini ke mana terus tapi dikurangin doang.
6: Oh gitu. Dari sini misalnya kalon alun dikurangi dari sini cuma sampai Satpol PP doang. Gitu. Selaka doang. Iya, oke. Kenapa mesti begitu?
7: Karena kalau misalkan kita memaksakan, ke badannya kita juga bakal ngerasa capek. Kecuali mempersiapkan buat seleksi kayak kemarin-kemarin. Kan ini waktunya masih cukup panjang. Ya, jadi dikurangin aja.
6: Masih banyak waktu untuk ini. Kan badan juga butuh ini ya, butuh istirahat, butuh segala macam, butuh pengkondisian dan sebagainya. Oke deh, kalau dari Bapak nih Pak, selain aduh bingung ya kalau sekolah apa lagi ya. Kalau di paskibra itu di sekolah misal nih ini kan yang sukses
8: betul
6: yang nggak suksesnya apa kabar Pak gitu
8: ya kalau diapain tetap mereka enjoy aja. Saya kan sudah kasih masukan kalau Anda misalkan tidak di kabupaten lolos dan sebagainya tolong jangan rendah hati tapi semangat. Masih ada yang terbaik di depan kamu.
6: Siap.
8: Gitu aja.
6: Dimotivasi gitu ya sama pembinanya. Oke. Terus biasanya mereka bangkit lagi gitu ya Pak ya?
8: Iya, mereka bangkit lagi. Persiapan misalnya mereka di kecamatan. Udah di kecamatan, siap Pak. Udah siap. Ya udah, mereka juga senang.
6: Oke, yang penting mereka berkontribusi ya di manapun berada. Kalau enggak di kecamatan ya di sekolah berarti ya.
8: Ya, di sekolah paling di sekolah. Juga makin tertentu. Kadang-kadang misalkan misalkan hari kebangkitan nasional
6: hari ya, spesial gitu. Tertentu gitu ya
8: misalkan nih kamu tugas ya siap Pak udah mereka udah siap
6: kalau upacara hari Senin biasa
8: kan
6: biasa
8: ada per kelas ya. Okay, tapi kan mereka kadang-kadang jadi kayak Zaki gitu kan melatih ke kelas-kelas kayak gitu misalkan siapa orangnya kan sudah misalkan kayak Zaki misal komisi A tugasnya misalkan melatih teman-temannya atau yang kakak kelasnya gitu kan nggak ada masalah.
6: Gitu ya Jack ya.
7: Iya.
6: Oke. Suka rese nggak sih teman-temannya kalau dilatih asik.
7: Mungkin itu
6: tantangannya di situ ya. Biasanya apa yang ditemukan kesulitan apa ditemukan ketika ngelatih teman-teman di sekolah?
7: Mungkin.
6: Kok mungkin? Yang Jack temuin.
7: Mereka tuh kadang-kadang latihnya tuh kalau dilatih kayak susah gitu Pak, nggak
8: fokus.
7: Iya.
8: Tapi ada juga kan.
6: Apa tuh?
8: Tolong dong dilatih sama Jaki.
6: Ada yang request.
8: Ada yang
6: si perempuan itu.
8: Biasa antara kelas 11 itu gitu.
6: Iya Jack. Asik. Jadi saya lab nih. Oke. Terakhir barangkali ya, Jack, setelah ini nanti kan pasti akan menemukan tantangan-tantangan yang baru lagi ya, Jack ya gitu. Terutama di paskibra tingkat provinsi. Apa yang sudah coba Jacky siapkan gitu?
7: Mental.
6: Mental.
7: Kepercayaan diri Jacky sih.
6: Kepercayaan diri. Ya. Oke. Mau diapain percaya dirinya?
7: Ya, harus tetap percaya diri.
6: Oh iya, dibangun terus ya. Ya. Gitu. Ini kalau ada anak muda seusia Jacky nih yang aduh kerjaannya mager aja main
8: game.
6: Main game. Boleh aja sih main ya, game betul, juga betul, gitu. Betul, betul. Cuman ya fokusnya ke main game gitu, sampai habisin waktu gitu. Kira-kira bisa nggak Jacky kasih apa semacam insight, semacam motivasi gitu? Mudah-mudahan sih didengar oleh teman-teman anak muda yang sekarang lagi dengerin kita.
7: Menurut Jacky tuh kita mumpung masih muda harus banyak-banyak mencoba hal-hal baru, pengalaman baru.
6: Kenapa?
8: Jadi, yang sifatnya positif ya.
6: Kenapa harus mencoba hal yang baru?
7: Karena kalau misalkan nanti kita udah agak dewasa baru mencoba-mencoba itu kemungkinan kita belum siap. Jadi kalau misalkan dari muda kita sudah mencoba hal baru, pengalaman banyak pengalaman istilahnya, kita bakal terbiasa gitu.
6: Jadi
7: banyaklah.
6: Jadi kalau kita jadi banyak-banyaklah mencoba hal yang baru gitu, sehingga nanti pada saat ketemunya kita udah banyak referensi gitu ya, udah nggak lagi nyari-nyari tujuan hidup gitu. Kalau Bapak barangkali untuk yang terakhir closing statement, apa kira-kira yang mau disampaikan, entah itu mungkin ke Jacky-nya atau mungkin ke anak-anak muda di luar sana yang lagi dengerin kita nih.
8: Untuk Jacky, terima kasih sudah membanggakan
6: sekolah
8: ya, SMA Negeri 1 Warung Gunung. Yang keduanya jangan sombong,
6: masya Allah,
8: jangan sombong. Gitu. Kalau nanti kepada para pemuda atau para siswa yang ada di sana, jangan pernah rendah hati. Gitu. Semangat di depan itu pasti ada yang terbaik.
6: Oke sih, wah, masya Allah luar biasa sekali. Jacky, Pak Agus, terima kasih banyak ya sudah mampir ke Radio Mutatuli dan juga sudah berbagi cerita tentang pengalaman lolos seleksi di Paskibra tingkat Provinsi Banten. Mudah-mudahan dari obrolan kita yang beberapa menit kebelakang tadi, ada hikmah, ada inspirasi, ada insight yang bisa kita dapatkan, baik dari, untuk kita semua atau juga untuk para pendengar. Terima kasih Bapak ya, terima kasih Jacky. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, kalau diundang mau ya, kapan-kapan gitu ya. Siapa tahu beneran jadi polisi gitu ya, diundang lagi ke sini. Terima kasih dan sahabat Mutatuli, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Jacky dan juga Pak Agus sebagai pembinanya. Dan kita lanjutkan Mutatuli Weekend berikutnya bersama saya, tetap di bersama saya Lilo Royli di Mutatuli Weekend. Jangan kemana-mana ya.
9: Tolongin gue dong, tolongin. Lu ada apa? Dek, tolongin apa? Kenapa? Data-data gue kesebar internet deh. Aduh, gimana nih? Tolongin apa?
10: Eh, Ajojing, lu diem dulu. Ajojing,
11: sahabat Mutatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
12: Bu, badan Ali kok panas ya?
13: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
12: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
14: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganannya terlambat, fatal akibatnya.
15: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
16: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Pak.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
0: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan surat edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan. Memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: 89.0 FM, cerdas, informatif, dan selektif. Ada Anggis Devaki dengan Lewat Semesta. Sudah membawa kita ke jam 10.22 menit untuk siang hari ini. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli yang masih terus stay di 89. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan salah seorang siswa berprestasi di Kabupaten Lebak yang masuk ke Provinsi Banten, kita akan lanjutkan Mutatuli Weekend kita sambil sharing-sharing seputar apa saja yang lagi happening di Kabupaten Lebak. Betul gak sih, Mif? Mister. Sekalian aja disalahin. Lagi nama lu itu
1: namanya
0: sih.
1: Banyak ya. Alhamdulillah
0: banyak,
1: tadi
0: jadinya ribet.
1: Abang seru ya obrolan dengan calon paskibraka Provinsi Banten tadi, Jaki ya.
0: Alhamdulillah.
1: Wow, sebenernya banyak sekali input-input. Terus kemudian kita jadi tahu ternyata wah, Jaki ini aktif ya, organisasinya banyak. Ya itulah kenapa mungkin dia terpilih gitu ya, dengan tekad dan mimpinya juga menjadi paskibraka. Itu menjadi modal utama.
0: Betul. Barang siapa yang bersungguh-sungguh nanti akan menemukan apa arti hidup. Allah. Ya gitulah. Zaki itu adalah Zaki adalah bagian dari representatif anak muda yang bisa diidolakan gitu.
1: Mantap ya, representatif anak muda yang bisa diidolakan. Luar biasa.
0: Dia berprestasi,
1: betul.
0: Kemudian sopan santun, kemudian juga secara fisik senang olahraga.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah ya, pokoknya mah
1: idola gitu ya.
0: Ya,
1: idola gitu ya kalau kata anak.
0: Iya, kalau boleh diidolakan dia adalah bagian dari idola role itu, model atau representatif anak muda zaman sekarang.
1: That's a good.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Tolongin gue dong. Tolongin. Lu ada apa? Dek, tolongin apa? Kenapa? Data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Tolongin apa?
2: Eh, Ajojing, lu diem dulu. Ajojing,
3: ala-ala. Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
4: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
5: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
6: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo sahabat Multatuli, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Bersama Eva Wulandari, menyapa sahabat Multatuli di pagi yang cerah ini. Ya, pagi ini sahabat Multatuli, warga Kabupaten Lebak, ada informasi DPRD Kabupaten Lebak akan melaksanakan kegiatan reses 3 tahun sidang 2025-2026 yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2026, tepatnya di gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Lebak. Sahabat Multatuli, kegiatan reses ini merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, masukan, serta berbagai persoalan yang ada di lingkungan masing-masing secara langsung kepada para wakil rakyat. Bersama DPRD Kabupaten Lebak, mari wujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DPRD Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

89.1 FM cerdas informatif dan sportif Wigatra dengan pandangan pertama di jam 10.53 untuk siang hari ini menjelaskan of course ditemani bersama saya Lilo sampai dengan jam 12 siang nanti ya. Terima kasih untuk sahabat Mutatulis semuanya yang masih terus bersama kami, masih terus berkumpul bersama keluarga tercinta, berkumpul bersama orang disayang. Kenapa itu penting? Karena berkumpul bersama keluarga merupakan momen yang sangat berharga dan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati bagi kita bersama. Selain itu juga bisa menjadi sarana untuk mempererat ikatan emosional atau bonding tersendiri gitu ya. Dan juga gak tahu nih apakah ini juga bisa menjadi sarana untuk melepaskan kepenatan dari rutinitas sehari-hari. Bisa banget ya. Yang pasti ketika kita berkumpul bersama keluarga tercinta, ini akan membangun sebuah hubungan yang sangat positif banget, menciptakan keharmonisan, terus juga bisa menguatkan komunikasi antara orang tua dan juga anak. Jadi best banget kalau misalkan dilakukan di weekend seperti ini.

0: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo sahabat Multatuli, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Bersama Eva Wulandari, menyapa sahabat Multatuli di pagi yang cerah ini. Ya, pagi ini sahabat Multatuli, warga Kabupaten Lebak, ada informasi DPRD Kabupaten Lebak akan melaksanakan kegiatan reses 3 tahun sidang 2025-2026 yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2026, tepatnya di gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Lebak. Sahabat Multatuli, kegiatan reses ini merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, masukan, serta berbagai persoalan yang ada di lingkungan masing-masing secara langsung kepada para wakil rakyat. Bersama DPRD Kabupaten Lebak, mari wujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DPRD Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
2: Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
3: Abis, udah masang berkali-kali, kalah lagi.
2: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
3: Abis gue nyari kemana lagi? Motor gue abis, HP bingung, gimana lagi?
2: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
4: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
7: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
1: Dalam ibadah kurban, pembagian daging juga harus diperhatikan. Daging kurban sebaiknya dibagikan secara merata kepada fakir miskin, tetangga, kerabat, dan masyarakat sekitar agar kebahagiaan Idul Adha bisa dirasakan bersama.
2: Voltatul FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

89.0 FM cerdas informatif dan juga solutif. Terima kasih untuk sahabat Muntatuli yang masih terus bersama kami menikmati suguhan lagu-lagu dan juga tentu saja informasi menarik yang kami share untuk sahabat Muntatuli semuanya. Sahabat Muntatuli, dilansir dari Healthline bahwa waktu tidur siang yang ideal adalah 10 hingga 20 menit. Dengan durasi seperti ini, tubuh bisa terasa lebih segar dan waspada ketika bangun tidur siang. Meskipun begitu, kita yang kurang tidur, bekerja dalam shift, dan juga memiliki waktu yang lebih banyak di hari di siang hari, ini dapat tidur dengan lebih lama atau setidaknya selama 90 menit. Tidur selama 90 hingga 120 menit di siang hari, bagi orang yang kurang tidur di malam hari dapat membantu Anda untuk mendapatkan fase tidur yang lengkap. Namun, anak-anak memerlukan waktu tidur siang yang berbeda-beda sesuai dengan usianya. Mulai dari 0 sampai 6 bulan perlu 2 hingga 3 kali tidur siang masing-masing selama 30 menit hingga 2 jam. Kemudian untuk usia 6 sampai 12 bulan perlu 2 kali tidur siang selama 20 menit hingga beberapa jam. 1 sampai 3 tahun perlu tidur siang sekali selama 1 sampai 3 jam. 3 sampai 5 tahun perlu tidur siang sekali selama 1 sampai 2 jam. Untuk 5 sampai 12 tahun tidak memerlukan tidur siang ketika sudah mendapatkan 10 sampai 11 jam tidur di malam hari. Waktu tidur siang perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing karena tidur siang terlalu lama atau terlalu singkat juga tidak baik untuk kesehatan. Selain itu, tidur siang perlu dilakukan sebelum jam 3 sore agar tidak mengganggu kualitas tidur.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: Elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu resepsen muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Resepsen muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an dan hits terkini.

0: Setiap kali kita menyelesaikan satu tugas dari daftar harian yang bejibun, kelegaan yang kita rasakan akan mendorong otak untuk melepaskan senyawa kimia dopamin yang bertanggung jawab untuk mood positif. Entah itu dengan makan malam romantis dengan pasangan, membeli gadget baru, menikmati sepotong kue, atau meluangkan waktu untuk memanjakan diri dengan pergi ke bioskop atau nyalon. Dorongan dopamin akan memberikan kita motivasi lebih banyak untuk semakin bergerak maju dan melakukan lebih banyak lagi. Ketika terjebak di masa-masa sulit, coba untuk mengingat-ingat kembali kesuksesan yang pernah kita raih dulu. Tidak peduli seremeh apapun itu. Ternyata, hal kecil seperti itu ampuh membantu meningkatkan semangat kerja dan kepercayaan diri kita di kantor. Keyakinan kita terhadap kemampuan diri sendiri terbukti dapat mencerminkan hasil kerja nyata yang lebih positif di tempat kerja.
1: Hotel FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo sahabat Multatuli, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Bersama Eva Wulandari, menyapa sahabat Multatuli di pagi yang cerah ini. Ya, pagi ini sahabat Multatuli, warga Kabupaten Lebak, ada informasi DPRD Kabupaten Lebak akan melaksanakan kegiatan reses 3 tahun sidang 2025-2026 yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2026, tepatnya di gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Lebak. Sahabat Multatuli, kegiatan reses ini merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, masukan, serta berbagai persoalan yang ada di lingkungan masing-masing secara langsung kepada para wakil rakyat. Bersama DPRD Kabupaten Lebak, mari wujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DPRD Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan juga solutif sahabat Mutatuli. Kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Mutatuli semuanya yang sudah stay tune 3 jam kebelakang tadi. Mudah-mudahan lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mutatuli, serta tips ringan, informasi ringan juga bisa bermanfaat untuk sahabat Mutatuli semuanya. Izinkan saya pamit undur suara, terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.
1: Radio Mutatuli FM, jagonya memainkan musik.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bersama Mutatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Sahabat Mutatuli dilansir dari rri.co.id. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak mencatat sektor perindustrian pengolahan pangan masih menjadi penyumbang terbesar jumlah industri kecil di Kabupaten Lebak selama periode 2023 hingga 2025. Data tersebut menunjukkan geliat sektor industri lokal terus tumbuh dan menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi masyarakat. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak mengatakan, industri pengolahan pangan mendominasi dibandingkan sektor industri lainnya. Sektor tersebut menjadi industri kecil dengan jumlah unit usaha terbanyak di Kabupaten Lebak. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak, jumlah industri kecil sektor pengolahan pangan mencapai 15.688 unit pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024, jumlah tersebut tercatat sebanyak 4.545 unit. Selanjutnya pada tahun 2025, jumlah industri kecil sektor pangan meningkat signifikan menjadi 18.472 unit. Parul menjelaskan, tingginya jumlah industri pengolahan pangan menunjukkan potensi besar sektor usaha berbasis makanan dan olahan lokal di Kabupaten Lebak. Menurutnya, sektor tersebut juga memiliki kontribusi penting terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Selain industri pangan, sektor tekstil juga menunjukkan aktivitas usaha yang cukup stabil. Pada kategori industri kecil, jumlah industri tekstil tercatat sebanyak 70 unit pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024, jumlahnya menurun menjadi 58 unit. Sementara pada tahun 2025, kembali mengalami peningkatan menjadi 61 unit usaha. Data lainnya menunjukkan industri pengolahan kayu mencapai 34 unit pada tahun 2023. Jumlah tersebut menurun jadi 17 unit pada tahun 2024. Namun pada tahun 2025, industri pengolahan kayu kembali meningkat menjadi 33 unit usaha. Sementara untuk industri galian bukan logam tercatat sebanyak 27 unit pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 jumlahnya turun menjadi 9 unit. Kemudian pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi 18 unit usaha. Parul mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya pembinaan terhadap pelaku industri kecil dan menengah. Langkah tersebut dilakukan agar pelaku usaha mampu berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik. Menurutnya, penguatan kapasitas pelaku usaha menjadi salah satu fokus pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain pelatihan, pemerintah juga mendorong pelaku usaha agar memiliki legalitas dan akses pemasaran yang lebih luas. Parul berharap perkembangan sektor industri kecil dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Ia juga optimis industri lokal di Kabupaten Lebak akan terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap produk lokal.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Mutatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo sahabat Multatuli, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Bersama Eva Wulandari, menyapa sahabat Multatuli di pagi yang cerah ini. Ya, pagi ini sahabat Multatuli, warga Kabupaten Lebak, ada informasi DPRD Kabupaten Lebak akan melaksanakan kegiatan reses 3 tahun sidang 2025-2026 yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2026, tepatnya di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebak. Sahabat Multatuli, kegiatan reses ini merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, masukan, serta berbagai persoalan yang ada di lingkungan masing-masing secara langsung kepada para wakil rakyat. Bersama DPRD Kabupaten Lebak, mari wujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DPRD Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasan tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 Tingkat SMP dan SMA Sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo sahabat Multatuli, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Bersama Eva Wulandari, menyapa sahabat Multatuli di pagi yang cerah ini. Ya, pagi ini sahabat Multatuli, warga Kabupaten Lebak, ada informasi DPRD Kabupaten Lebak akan melaksanakan kegiatan reses 3 tahun sidang 2025-2026 yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2026, tepatnya di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebak. Sahabat Multatuli, kegiatan reses ini merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, masukan, serta berbagai persoalan yang ada di lingkungan masing-masing secara langsung kepada para wakil rakyat. Bersama DPRD Kabupaten Lebak, mari wujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DPRD Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
7: Dilansir dari rri.go.id, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Dodi Irawan, menyampaikan kapasitas daya tampung sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Lebak untuk tahun ajaran 2026-2027 mencapai 28.041 siswa. Jumlah tersebut terdiri dari 24.319 daya tampung siswa SMP negeri dan 3.722 daya tampung siswa SMP swasta. Menurut Dodi, kapasitas tersebut dipastikan mampu menampung seluruh lulusan sekolah dasar di Kabupaten Lebak. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, jumlah lulusan sekolah dasar negeri tercatat sebanyak 22.588 siswa. Seluruh data lulusan tersebut, menurut Dodi, telah masuk dalam sistem data pokok pendidikan atau DAPODI. Dodi menjelaskan, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 dilakukan berdasarkan sejumlah jalur penerimaan. Jalur tersebut meliputi domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Menurutnya, sistem tersebut diterapkan guna memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Ia menegaskan seluruh proses penerimaan siswa baru harus berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku. Ia menghimbau kepada wali siswa jika merasa terjadi kendala dalam pelaksanaan SPMB dapat mendatangi sekolah sesuai domisili. Dodi mengatakan pemerintah daerah berupaya memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan. Karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak terus melakukan berbagai langkah antisipasi. Salah satu langkah yang ditempuh yakni menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat terkait penambahan kapasitas rombongan belajar atau rombel. Menurut Dodi, langkah tersebut menjadi bagian dari ikhtiar pemerintah daerah dalam mengantisipasi lonjakan jumlah peserta didik baru. Ia berharap upaya tersebut dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Lebak. Dodi meminta masyarakat memahami mekanisme penerimaan siswa baru yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, sistem berbasis domisili bertujuan menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di setiap wilayah. Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak juga akan melakukan pengawasan selama proses SPMB berlangsung. Pengawasan dilakukan agar seluruh tahapan penerimaan berjalan objektif, transparan, dan akuntabel. Dodi menambahkan pihaknya akan terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat apabila ditemukan kendala dalam proses pendaftaran.
6: Cerdas, informatif, dan solutif.
8: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas, nggak pantas, nggak pantas, nggak pantas. Rasa muda seperti ini nggak sopan. GTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.

0: Bu, badan Adi kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan surat edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Sholat Asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: ta fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya. Padahal mah, iya aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Rasa muda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
4: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
5: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
4: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
5: Terus kita harus ngapain ya?
4: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
5: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evaluasi.
4: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap-siaga, semakin aman kita semua.
6: Sahabat Multatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dari radarbanten.co.id, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan, secara resmi membuka kegiatan pelatihan penggunaan internet banking bisnis atau IBB bagi UPTD Puskesmas Kabupaten Lebak di Aula Multatuli Setda Lebak, Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya meningkatkan pemahaman serta kapasitas pengelolaan keuangan secara digital, transparan, dan akuntabel di lingkungan UPTD Puskesmas Kabupaten Lebak. Halson mengatakan bahwa penggunaan internet banking bisnis menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Menurutnya, digitalisasi keuangan akan memberikan kemudahan dalam proses transaksi, pengawasan arus kas, hingga pertanggungjawaban keuangan di masing-masing puskesmas. Ia menambahkan, PMK Lebak saat ini terus mendorong seluruh perangkat daerah agar menerapkan sistem transaksi non-tunai melalui layanan perbankan digital. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan modern. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Eka Darmana Putra, mengatakan pelatihan penggunaan IBB memberikan dampak positif bagi peningkatan kapasitas bendahara dan pengelola keuangan puskesmas dalam menjalankan tugas administrasi keuangan secara profesional. Dengan adanya pelatihan tersebut, pihaknya berharap seluruh bendahara puskesmas mampu memahami mekanisme transaksi digital dengan baik, sehingga proses pelayanan administrasi keuangan menjadi lebih cepat, tepat, dan aman.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Aduh. Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini. Ketikkan nama kamu.
6: Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
7: Abis, udah masang berkali-kali. Kalah lagi.
6: Wah, Mat, gila lu. Judo lu. Gak boleh tahu. Pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih, Mat.
7: Abis gue nyari kemana lagi? Motor gue abis. HP, gue bingung nih. Gimana lagi?
6: Ya elah, makin lama, Mat. Barang-barang lu makin abis.
8: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bu, badan Ali kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Dek, tolongin gue dong. Tolongin nih.
6: Lu ada apa?
5: Dek, tolongin apa?
6: Kenapa?
5: Data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Tolongin apa?
6: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
3: Ya sahabat Motuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Eits, tapi sebelum ngopi, Pak punya informasi ini terkait dengan menjaga imunnya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Motuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat. Ya, pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi, konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Sih ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif.
4: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
5: Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
6: Abis, udah masang berkali-kali, kalah lagi.
5: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
6: Abis gue nyari kemana lagi, motor gue abis, HP, lu bingung nih, gimana lagi?
5: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
7: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh. Mana sih ini?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Nanda Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
1: Mari kita standarkan data.
2: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa olivera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor FG Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari antaranews.com, pemerintah Kabupaten Lebak mengembangkan tambak udang Paname guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Lebak mendorong masyarakat pesisir dapat mengembangkan tambak udang Paname dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Pengembangan budidaya tambak udang Paname kini tumbuh di pesisir Binuangun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak. Saat ini menurutnya harga udang Paname berkisar antara Rp120.000 hingga Rp150.000 per kilogram, tergantung ukuran. Produksi bisa menghasilkan sekitar 25 ton dari masing-masing area tambak seluas 2.000 meter persegi. Nilai rupiah bergulir di sana, menurutnya bisa mencapai miliaran rupiah. Mereka, para pembudidaya udang Paname, bisa memanen selama 3 bulan dan kebanyakan dipasok ke Jakarta dan Tangerang. Dia mengatakan keberadaan klaster budidaya tambak udang itu memberikan multi efek cukup besar terhadap pendapatan ekonomi masyarakat pesisir, juga dapat mendorong wisata perikanan. Saat ini, minat masyarakat pesisir mengembangkan tambak budidaya udang Paname cukup besar.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh. Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Bagi Wardi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo sahabat Multatuli, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Bersama Eva Wulandari, menyapa sahabat Multatuli di pagi yang cerah ini. Ya, pagi ini sahabat Multatuli, warga Kabupaten Lebak, ada informasi DPRD Kabupaten Lebak akan melaksanakan kegiatan reses 3 tahun sidang 2025-2026 yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2026, tepatnya di gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Lebak. Sahabat Multatuli, kegiatan reses ini merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, masukan, serta berbagai persoalan yang ada di lingkungan masing-masing secara langsung kepada para wakil rakyat. Bersama DPRD Kabupaten Lebak, mari wujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DPRD Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
4: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif. Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jeng wengi pemirsa Multatuli 89 FM. Patepang deui sareng Kang Adit di Minggu malam Senin di Haringun Multatuli. Anu biasana urang teh duaan sareng Mang Iko kaleresan. Mang Iko nuju Tedamang, jadi Kang Adit nyalira rencangan pamirsa di acara hariring ya nepi ke jam 12 bengi tepat. Tos di payunan kubah dadeng kadede pageuh anu tos nyandak urang di jam 8 leuwih 6 menit. Jadi wilujeng wengi ka sadaya sahabat Multatuli nu nuju lalason. Mudah-mudahan koleksi-koleksi milikna Multatuli khususnya di acara seni pop Sunda tiasa ngarencangan suasana malam keluarga atanapi api sahabat Multatuli. Enggak, orang lajangkeun sareng lagu-lagu nusanes nu tiasa ngarencangan suasana bengi ieu.

solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga, khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TP-PKK atau tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga, kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat, lalu menginputnya ke dalam aplikasi LC-MIL. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sampai benar-benar memenuhi syarat untuk hamil. Keempat, mencatat dan melaporkan semua hasil pendampingan dan pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan untuk mencegah stunting. Nah, hadirnya TPK ini akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik sehingga kelak calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Jika kamu mendapati kendala pada saat persiapan pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Nanda Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
1: Mari kita standarkan data.
2: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni: masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak, atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mata Tuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mata Tuli FM.
1: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
1: Iya, tepat. Benar, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
0: Sahabat Mata Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang

0: berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
1: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Inilah Multatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo sahabat Multatuli, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Bersama Eva Wulandari, menyapa sahabat Multatuli di pagi yang cerah ini. Ya, pagi ini sahabat Multatuli, warga Kabupaten Lebak, ada informasi DPRD Kabupaten Lebak akan melaksanakan kegiatan reses 3 tahun sidang 2025-2026 yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2026, tepatnya di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebak. Sahabat Multatuli, kegiatan reses ini merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, masukan, serta berbagai persoalan yang ada di lingkungan masing-masing secara langsung kepada para wakil rakyat. Bersama DPRD Kabupaten Lebak, mari wujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DPRD Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutu.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026. Dengan tema perkembangan perpustakaan, budaya baca, dan literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk! Segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah nanti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Gimana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan

0: Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: ini dia nih datang juga. Wow, munggah selera banget ya.
1: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
0: Bedanya, ini tuh lontong nggak kayak biasanya. Ini talas.
2: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
0: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
1: Rasanya luar biasa.
0: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
3: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Ayah, udah yuk, jangan di sini. Banyak kasih pokok, kasihan nih sama dede bayinya.
6: Bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
7: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh. Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: cuy, ada pesan masuk tuh.
1: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
2: Apa nih? Perasaan gue gak minjem uang di aplikasi deh.
3: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wah, dahsyat.
1: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
0: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
1: Ih, apaan tuh?
0: Namanya dahsyat.
1: Hah? Dahsyat?
2: Dahsyat, dapur sehat atasi stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak, bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
3: Dek, tolongin gue dong. Tolongin.
4: Lu ada apa?
3: Dek, tolongin apa?
4: Kenapa?
3: Data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dek, tolongin apa?
4: Eh, Ajojing, lu diem dulu. Ajojing,
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.
1: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo sahabat Multatuli, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Bersama Eva Wulandari, menyapa sahabat Multatuli di pagi yang cerah ini. Ya, pagi ini sahabat Multatuli, warga Kabupaten Lebak, ada informasi DPRD Kabupaten Lebak akan melaksanakan kegiatan reses 3 tahun sidang 2025-2026 yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2026, tepatnya di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebak. Sahabat Multatuli, kegiatan reses ini merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan pembangunan, masukan, serta berbagai persoalan yang ada di lingkungan masing-masing secara langsung kepada para wakil rakyat. Bersama DPRD Kabupaten Lebak, mari wujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DPRD Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.